0: kalas. Along arum lom do along ori makpu makpu yong. Uri dia along ngeksang ten kare. Kam arum lom do long sa tung malong.
1: Yes.
0: Karena kepel alim walangan tu long sa tung ngek bare. Mu ori la somung sa lezita tiu tamu tiun. Along ulung ngun bare. Huyo chong along pel na liuk mu yung na ulo huyo chong tado di la lot don.
1: Yes.
0: Esat along sena semka arum ni rong chong sa ten semka arum ni nyimbu ba chong la.
1: Yes.
0: Ki biar mereka latah senap kalau nak dinon pu, orang arom bunuh tu dang mah. Kalau esok lokal cong, lokal cong lupa ni latah, hui na orang ngakanong mah lah semua. Bi punu esok orang lazim ngakanong bare, long na, long pong, brong na, long na, bi dah ketemu ni hanyai. Esok tu alang kam arum lom tu latah lah, kung kong tiot na re, orang alang tiot na kam film thongeng mah pina bor na, thongeng bare timgang mungkin. Kalau latah lupa dinon pilih orang kung pong selatah lah pom na re, apong na dap na re, esok hui latah li lalon mah. Alang ulum ni madre alang sim han cong hui na long tuk tumbu singim re. Singkam tu lawan deh, soal tu long tuk tu boh gunsel yang kere, urai singim deh long siak punon. Yang ni long singim tu makina siak sab yang bina tuh kat tu bi. Alang usa alon, latar lokal cong dinare, urai main pongrem latar otiat tu boh, urai main pongrem latar bermnare. Mi mat nare, alang siang pong betina mi mat nare, mi ka fun mah. Alang urai singkam tu zok nol, alang urai siang pong dongna betina, urai mi mi mat, alang urai latar mainrem ka fun bade, urai singkam zok gunsel yang kere, urai urai singim cong deh mi siak cong punon. Usa alon deh latar lokal song latar rongkup song boom nara bi lat nara jam nara, urai perduire mala misa long urai kusyu dub thobo long urai perdu tak ketap song thoko, mantet song urai pong nara latar la fat kala fat du na fat anjing du na, urai fat du na urai song thobo mantet pong perdu pong dap song urai sing kiap du lockdown, ulam gunca urcong nara latar la fat sek unan, awis alon rongkup song nara da nara latar la da bare snap kare. Latlah, semka arum tu gunan. Pemain ko bi falam latar lukna lah di megong. Latar kaya mazum muthon ni. Orang ru nere latar lokal cong di nere. Orang hui latar nere orang fatre latar duh tu bener. Orang tu sa orang berdu cong. Orang pengen latar arum arum segmut kaca fayen mas salim. Alang thulbat ceklat cekai cekbian cekvim kelakon fayen malang. Ulam gunsar alang. Orang latar hui orang lasa mungsa mazure kat gun mukhin malina ruhina sakcing nere semka sakcing nere latar lavung ma. Alang ulam gun bala rongkup cong sa semka arum ni ikdulangi. Ano ulung gun bare lata lokal ladi nare ore sibir ore mon fantobo ore monem fantobo ore liang rem sesela sukseng ten kare la ung pong li na da ung budi nare ore kyuma la ung lok dan cha cho ore liang rem sesela sukat ore singim re la ore singiam do re kyu ung budi sel ana ore kyu bam bo singiam do jokhang sa lengre ojong re ung sek untobo alo manare kuin along set afron yang ni along English kali ni bah 7 days ko Monday Tuesday Wednesday ulam nak kena wrong sek front tub tu bula kena hari sengari lom tu kena gitu. Along abis ngegat mereka de laso mung punusa pununun mat bah kena. Aning samle kena long yem kacau. Ngegat de sugali mereka tadosa kok dong siang re kai tu dip kala romucuk malina. Orang kena laso mung nolap tu. Anak nyet kare kena kah namkur namkure namkur afon. Kira lepas clock long lito. Arey sulaman tub kau. Arey kena namkur laso mung nanda botho bu. Anak sek afon Pemikir arah lasamung arah isong sila min mek kini arah sek afron la mutab simbu, go namku afron la mutab simbu. Alang arah sek afron la lasamung ni mat bodo kini thop katibu. Arah ni mat bah lasamung time kini aloba lasamung penuh yang kini lihatibu aring dia aridogam. Alang arah itu guna lasamung penuh time short na, us sek na bun dia alang rongkup song alang segar arah gelar teling sade lasamung kalemle ung na kulel sade. Us song alah rongkup sem ago alang gelar sem dosa song tera sem ka arum ka tikbina lomambu zuhambu. Alah us song dia nade, ure arum dia liat nade ago sa. Go alang singim hina zungba. Ure ago singim zuktubu urem dokin alobade namun yang lisho.
1: Yes, wrong number.
0: Oh, wrong namun yang lisho. Alang wrong namun kare kaina wrong namun sungat bu sa tendo arido makai ki kuim re alang kiduk chindong lom kuim ka thorn kui ago sa segdim ka vantubu. Arido dokin namun yang lisho. Ane namun ka kina alang ajab do laso lemsho areka demal pong demno go alang azomatin pa umzono kui lem alang are namun rem kuina kurtet are nem long piasho are bonbu are la kuim ka laso mung punu nato kuim ka boyet tombu alang alang mun bare kuina ngegat me gore alang rong segdim na aloba lavung na ngegat me gore are laso mung punu nyi are laso mung punu na kuim ka are tit bonbu ana alang fudong tin nozong yu sa akep sal yu ka laso mung punu gigbu go are pong ngegale rem sa do shili salong re kumor kat yin ba ki alom mat mere kai rong kup song sa ayit muncho arina along sengpeng ngulung nongsho labu sim kare do somsho linare rerum sada kumar kat yimba yong kaina yem kacho
1: nam ko kacho bala along ren kala along kim rong nam bun sulomana sungbam aresa nongten shu ting song kain state chopong lom da rokyo shena state kuisa ong song nan are rong nam bun shimana sungbam go agit at chong anakar pucho yong so siyak nam ko sulomana